0: Hey, Mutambino. Hai, ke boleh sebab ni sebo. Jadi doktor warah bako nuzi. Hai, ke mau kota papa.
1: Yeah.